0: Tunga kim sa minuto na kama ki para ki peskalo at ako responsable po na kam kichaha. Chik tap tan pacharu a puris karak tan hilat kulakana ka hilat ta simforiano mamani. Huparu ka to kanyani. Ito na ka utka ki poni hilat ta simforiano. Kamisaki, aski alwa pa.
1: Walik ki, mas moro ki pantakanita ki sarun tragnyan tak pacha ka munisipi kol kiri ki pacharusa tak pacha ilana ka kulakana ki nita kamasip ki 90 sa komunidad uki pacharu. Pala kita terkinos na kampun ha kasi nagkap uksa sektor asti o panaka ha sa pheo sintilya king kaptua isya ha sa senakuna at akuna la ikote ha miyaki usina ha sa timpo na kanya sa chamas kanya au kinakan utkhit irar na kanya hanir katin yung mga trakturampi as tukulin tap kaya chokatagya sa senakuna ukampi ha ang sma ito kata kunam sko pagkipa kaya isya asti hanyo trakturampi kulyanya makit kung nagtaya ka pa siri hil katoy kwan ha 300-250 ikam korkan ko cha isa hil katoy asti silaw ka ha 500 kor sa hukat orat no ma orat 500 bolivian sukat uka oran hanar ki usina ha silur kara ki traktor singan ko asti iska kulor kara ki santas mayor ma yun tasat na era sa nyanyak ukha sa nyanyak ma kim sa oran lor kaya kot kao kar sa miskas pa mil kinin turmes kar kot Mohon akan pergi, walaupun akan pergi, kuat am amparluan manusia orang setan akan pergi. Hanya as cok yang mistret sajina upan kawali, jika hanya as cok yang puji khabcit hanya kau gurus. Alhamdulillah kita seta khabcit kau kita cok hanya wal anca hilapun yang kita markan san pasti waratukis kuat hanya mistret ukau nana kita kan as kerja kita diesel hil khatrepan hanya as traktor untuknya makat amparan pergi kuna mas. Ajis kapje peramperan perkhidmatan kita awan senyama kita coba tempoh nakan. Aku mungkin kuah panen kahwal pin, pala kita sepahau katuket kapanen kah. Sebab kuah mayak serta sen kahwal es kis pala perhanya anci satu hasta ka organisasi sulan kah. Taka taka tanto. Kau apa perkhidmatan kita kuah sekat pengen tan kau sti. Kau apa pin kah wasilok sen kah nest kah sista nukam panen kah sen kah khani asta hace baca. Ya putih senyama kita kah parta senyata kemahan kau sti. Pora katayki kung ham siya puches kapche hal kamo hapani ka huwale. Yaki taki usin ha kampun ha kasyan gawa ka ha sarna kus kap ha ako nagan niya ki yas tau kama sa yas pana ka hama chalya nama yas pana ha chalya nama kam chukri ta satan ka pari yas pana ka stikop ka pari yas pana ka kuwaj ka pari hal yung kama ki hikat asir ki ha aksalora na kan ha may sato kasti upani ka sa pari yu chakan sa hanu kam ta kanok tanya ho taspat hanu kasti ma konsensyo taspat Tos uka huwale as kispa ukan pikonsi khas na perichuna kan ha sinya ha ka kampuna kan mismo uti khat anokta sinya ha maya na kamay kamay kamay na kamay kum walaw kaya kapan nga sarte muna pa kapan nga hanira kum ya kapan nga arsi ya kapan nga kin ukan pika ma ita ay na chulki bini saran chiyane sa sinya ki hupan nga ha kon kan parla kipta sipra kum amoy kipta sipra para kaya ha kumana gasti kamu sabkha kita sila na kuya na kau kanti man gaka sip tau kan ha wali kiskara kicha uhanicha A ver, falta ni aptalwa a sinforiano mamane, kamase teo taki.
0: Yus pagar puni hilata sinforiano, jisu kapashpa, muy una casa, marcana kan halup ikipaña hua kisiraki, amu yetatra hak tapiña hanicha, kaukarus mistrani. Ukawa ma evaluasyon uka haluraña hua kisiraki, iska kun hamasa kaltataki ukata. Yapuchaña teki hanu mauruka, hasta ukamati yapuchrantaño kamakikit kanucha, wakiaña hasta naira katata, kupayaña, orakes koliaña, ukatstim, yapuchaña teki hakikipara, ki mano de obras askan hilatak, haukani sukuru jairna kaña, hasta ukatsti, nuka kikitak pachuka hatana kasapaña, hasta uanus abhatan, bueno, kaukarusa haktapita haspa, y kaukarusa producto final, haluka hamistre hilat kuyakam, Cinco de la mañana, 23 minutos. Eliseo Apasa. Ex autoridad de la Asociación de Camélidos, provincia Pacajes, Sankirina Kauchaman Harsup Jarakitaina Haneumahut Getisiwa, Mancañas Haneut Getisiwa, Camélidos, Ayupau Iwanakataki, Ukamat Hichach Familias de Ipinakana, Ayukamata hasta Pisintawi, Yaktapiwiutisasausaraki, Hachakatupokasi, Feria de Camélidos y Derivados Uxatokena, Kuyakabil Marrojas, Jupawaruskip Arakitaina, Berkuyakita Kamisaki.
2: Esa carro una cabo espera que el pechona casina municipio calaco toxa token ha canas estaneva capaz para
3: bueno que es que no cal que esté tocan ha Cameli, entonces no acá que hizo provincia para acá San Jacinto, no, entonces San Ja este Caruán pe al pechín pe cam camar tataraki bueno can ja chaja mac pisim pe caperecto una teja este Jani uma tanto.